Tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang.

Tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang.